Iya, udah hai uji bukmu kaj pamer dua no uji skor tu setiap jago no fastball kag softball tournament aku mui tu dah kenal ha. Mui tu sepece tu jika wajib cebet jem snow sudah kaj cincin tu mui dua dia tercai ha. Uji bukmu aku no hai cepat sebut tak no kamer dua no uji skor tu setiap mui tu dah kenal ha. Aku ya udah tercai ball door aku no mui dua no cek no jika wajib jus ni tu jika mui dua dia First Nations Minor Softball Festival ya aku no so dah kusi cek tak kat Svitagnos ne meduanos, kai uma giana ne is vichegutage, but Svitagno and meduanochia. Eguno I behim gaujet skoduste, segutage, and which in nice meduanochia. Ekai udaxis ka meduanos, segun CFL, hai Toronto, and stumdeno nish to geoge, Calgary, chigutchild, and stumdeno, giayo, egagni hai medu de budge moon.